mga luna tan marat narantor baku pengajar Edman dan Bapak Jalan Jalan iya mape story mape raja mana nebar country jane bar mana nuna ingkar kagana Murder,